Hei hi, akaswani aizo lani kan program hi medium wave meter zanga sunga panga point panga kilohertz zanga sumli le megahertz za point pasri atanga pon so ani voin mei ni somni pariat ni nga niya kan hun voi khat na kan chanta mingai sa tu te in zawa in zibai kan bu ka chu program anaw sar hilal thanuri sai lo kaniya control room duty lalun puya ani voin hian hun thatakin man theina andu sakna kan hlana cheu

0: Zai kan ngay thak tak kha kakong en tu ti hla besi choir sak ani ole tuna chuan kan radio palain pungir tluanga bak to ngami bel chung tu akom na kan ngai thadon anga akom tu tur hi angela lal sang liani chaltlang aizolami ani
1: ngai thadu te chibai ve kule ton chum kun na thokte tan huna chuan putluanga bak ton chuan thar tlang nuama mi kom na hun kan nei dona ama sain ka pu chibai le
2: chibai le
1: oh hey bak tong a hian i om na rei to em
2: oh rei to hi kan pian le mu na ni eta sei lian hi kan ni
1: e o ani chuan in a chung ko member zat kha shiat a chak oma min shil thei chuan
2: oh kan chung ko hi kan pui fanal tu nen tu na hian paruk kan ko sa ve me ke
1: oh ani chuan in hey i ei zon na lama kan pakai chawanga i engbel hinge i tho
2: hei mizo bel kanan tiang chi bel te tanga bel lian ai thir bel te rot thleng kanan ti au hi kan chunga kan chu chu kan ei zon na deu ber chu ni le
1: o ani chuanin he ei zon nei ichan na re to em
2: ke hemi kan ei zon na hi kap kat pian ma khan kan pa ti en bulan lo tran to sanga su ko sum riat pakhat vel khan kapatin ei zon na nan lo mang to chuan ke ni pon ti en kan indan nu thlengin ei zon nan kan lamang ve zelang
1: ani chuan in chu a ipa a changai chhom nun zelani a kum som thum zen zon chu ni to ni mo
2: ni ve to ni chu
1: o anile he eizun nei eizun natlak a chungko chomnan hianin atlak ki tiem
2: o chungko chomnan chunatlak a changte chun har sat changte hi om bukma se eizun natu khop chu om vezel
1: nitina khan intar langa a bel te ro thleng te itia enge in thil sia ba hianin i yu siam tamber
2: kan siam tam deu berchu hemi mizo kar kan anti mizo bel ho bel thar le bel hui kan te me atisit kan ti ho hi bel panga hi kan siam tam ber
1: ani le heng in bel siam na hi a siam dan kha sia ta chak oma min shil thei chuan
2: a siam dan hemi kan en lo lai hi mo
1: in siam dan
2: a siam dan lai hi chu hemi local balu kanan ti ho hian balu mangin asampul ka kanan la a asampul kan lak na kar ola khan kami thir tui aluminium thir tui kha kan lei lu ta chuan bel thla mil khan alo in siama chu chu bel siam dan tlang pui chu ni mai
1: o a hau takem he bel pakhat siam tur hian ada ada ka ranga zongin nge ani anga zongin bel pakhat hin siam chin
2: bel pakhat ang zong chun bel lian hi chu dar kar chan ve thalam deu ani maya ami bel kan siam tam ber set khat set te bel pa ngai kan an ti hau chu dar kar khat set kada hian bel nga oma chung chu dar kar khat siam bel ani
1: or karin aina re lo de me ya siam chung ti chuanin kami local balu in ti kha khoya changa in lak nge
2: local balu ho hi a thade bik te om ve a amur sim de hi gandu wangin ke ni a chun ki da veng sanga khian amur sim de kan la chung ho chu kan mang de
1: o ani le he ibel siam na kunga hianin nang ma pui tu chen o mem nge nang ma in a iti mei
2: om ve thau NLP depo kanan donga enge ganei zon na chuan capital a te trangkai trangkai takin kan mang ve
1: o alo mong kho mei sarkari na NLP a bua che mangin hei tian ei zon na chadeu mei lo siam the hi alom om kan tia tin nang ma inami

dong chuan lavin in kol chang cheu he ya kashwa ni ai zol ani a rj bizeti kan langai thlak na hun ber tan chuan i ting tok ti la david darnong sak ingai thlang u.